0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi nih sama aku ya. Aku akan ngemul siaran di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Seperti biasa jam 7 pagi mengudara sahabat suara ya. Dan kamu selain bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM, bisa juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan aku juga lagi live TikTok nih ya. Boleh kalau mau nongol-nongol nih sahabat suara ya. Kalau mau cerita-cerita, mau kasih tahu kira-kira ada macet di mana ya kan, atau ada kejadian apa, boleh nongol di TikTok sahabat suara ya. Cari aja di akun pribadi aku ya. Asalkan jangan apa, jangan minjem duit ya. Mentang-mentang awal bulan ya, langsung kayak minjem duit gitu ya. Jangan. Ada loh orang-orang yang udah gajian langsung hilang. Cepat ya, kerjanya satu bulan, nunggu gaji satu bulan ya, ngilangnya cepat dalam hitungan detik ya. Astaga. Oke, gak berasa nih sahabat suara udah masuk September ya. Jadi semoga September ya yang baik-baik pada nongol lah ya, yang negatif-negatif pada dijauhkan lah ya. Dan aku yakin banget di September ini ya, walaupun memang masih lagi dan lagi Palembang kabut asap ya, terus juga masih kemarau juga, kita berdoa semoga September ini turun hujan ya, walaupun beberapa kali aja. Amin ya robbal alamin ya. Oke, yaudah kalau gitu sahabat suara, aku langsung buka siaran pagi hari dengan 3 lagu yang bertema September. Tapi jujur ya, perasaan aku baru kemarin lah aku muterin lagu-lagu tema September ya, tapi kenapa udah gak berasa ya, emang waktu sekarang cepet banget berlalu ya sahabat suara ya. Oke, ini dia. Jadi kira-kira lagu apa sebagai pembuka siaran pagi hari ini, insya Allah ya bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

Aku yakin banget kau pasti bakal dengerin lagu-lagu ini sering banget disetel orang ketika bulan September ya. Yang pertama ada Earth, Wind and Fire dengan September ya. Dan lagu ini udah jadul banget sampai tahun 70-an sobat suara. Tapi sampai detik ini orang masih pada nyetelnya.

Selanjutnya, kali ini juga gak usah dibilang, pasti banyak banget yang ngupdate nanti di medsosnya ya. Entah di WA, entah di notes IG lagu dari yang satu ini ya. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Mohon maaf, ini aja baru awal. Udah minta September Ends aja nih. Belum juga dijalani September ya. Oke, lanjut lagi.

0: kali ini ada Mulan Jamila dengan September Ceria. Ya, kalau aslinya kan ada Vina Panduwinata nih, Sobat Suara. Ini cari yang lebih modern ya, lebih up aja sekarang ya. Dan semoga September menjadi sesuatu yang ceria buat kita ya. Kamu yang lagi dengerin, hati-hati di perjalanan juga, Sobat Suara ya. Langsung saja secara full aku puterin, ini dia ada Earth, Wind & Fire, September. Kemudian juga Green Day, Wake Me Up When September Ends. Dan juga Mulan Jamila dengan September Ceria.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, lagi dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru ya. Dan udah dibuka dengan lagu-lagu yang bertema September ya, karena kita masuk di awal September ya nih sahabat suara. Jadi ada Earth, Wind & Fire tadi September, kemudian juga Green Day, Wake Me Up When September Ends, dan juga barusan kamu dengerin ada Mulan Jamila dengan September Ceria. Ya, mau nyapa dulu yang udah nongol di TikTok. Halo buat G, katanya sudah saatnya menyetel lagu wajib bulan September. Iya, makanya tadi udah aku setel tuh ya, 3 lagu wajib September ya. Ada Earth, Wind & Fire September, Green Day, Wake Me Up With September Ends, dan juga Mulan Jamila September Ceria ya. Ada juga Coach Hen. Kata Coach Hen, udah lama gak lihat Okan, katanya gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, sudah pindah haluan ya bro. Kok aku dengernya, ngebacanya kayak agak aneh ya, udah pindah haluan tuh maksudnya kayak gimana gitu. Iya. Dulu di radio yang di arah kandang kawat kan, iya masih, sampai sekarang masih nih. Beda nama doang, kok dulu Track, sekarang Iswara namanya ya. Terus ada, siapa tadi, bentar, yang di atas nih. Bentar, sobat suara ya. Ada, aduh siapa tadi ya? Tadi di atas sih, Azza Zafran Hadi. Ya terima kasih udah nongol juga di TikTok. Terus ada Saputra 70. Ya terima kasih. Iya. Thank you ya, ada Muhammad Abi juga udah nongol di TikTok nih sahabat suara. Yes, karena kita udah masuk di bulan baru, September ya. Sayangnya kita berharap September harusnya dipenuhi dengan kabar-kabar baik untuk di awal. Tetapi awal September ada sebuah kabar yang jujur banget ketika aku bangun tidur ya sahabat suara, ngebaca berita ini, sedih iya dan haru juga iya ya. Apa sih kan, memang di awal September ini udah pada sedih-sedih aja ya. Jadi ini ada sebuah kabar dari Timnas Argentina nih sahabat suara. Lah gak ada urusan Timnas Argentina kan, ngapain nih ke Indonesia. Nah dengerin dulu, belum selesai nih ya. Jadi Lionel Messi, super mega bintang sepak bola, itu mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina. Waduh, ini berarti indikasi gak lama juga nih dia main bola di Inter Miami nih sahabat suara ya. Jadi akhirnya Lionel Messi mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina. Dan ini juga terungkap melalui unggahan di media sosialnya ya. Bahkan surat panjang yang di-share sama Messi ini ya udah ditulis dari bulan lalu malahan sahabat suara. Nggak lama setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 ya. Kayak gitu. Belum lagi juga Lionel Messi pun dirundung duka cita ketika ayahnya meninggal dunia di kemarin ya, Agustus kemarin juga. Jadi setelah memikirkan banyak hal, akhirnya Lionel Messi memutuskan untuk pensiun dari Timnas Argentina ya. Dan gak dipungkiri prestasi Messi di Timnas Argentina benar-benar GG banget ya. Mulai dari pencetak gol terbanyak di Argentina, kemudian juga pemilik penampilan terbanyak juga sepanjang masa di Argentina. Ya, belum lagi juga mempersembahkan trofi-trofi juga buat Argentina. Ya, belum lagi yang lainnya nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dan walaupun memang ada kabar-kabar tidak enak sebenarnya sahabat suara ya, kalau aku baca-baca, katanya ini dipengaruhi oleh klubnya juga, segala macam kayak gitu ya. Tapi sedikit informasi juga sebelumnya, sebenarnya Messi itu pernah nih ngumumin pensiun dari Timnas Argentina tahun 2016. Cuma akhirnya ujung-ujungnya balik lagi nih sahabat suara ya. Dan akhirnya prestasi juga banyak ditorehkan Messi di Timnas Argentina. Gitu. Nah kita gak tahu nih, ini Messi sudah pensiun dari Timnas Argentina. Sedangkan Ronaldo kita gak tahu nih akan seperti apa ya. Jujur ketika Lionel Messi sudah pensiun nih, ya Ronaldo juga, nah gak tahu nih. Sumpah, masih gak ya kita nonton bola? Masih sih sebenarnya, tapi kayak gak ada yang greget gitu ya gak sih? Kayak gak ada yang bisa menggantikan sosok GOAT ini ya, Messi dan juga Ronaldo. Ya walaupun sekarang sebenarnya banyak pemain bagus ya, Hazard lagi. Lama dong Hazard ya. Ada Mbappe, ada Vinicius, ada siapa lagi? Rapinya segala macam. Tapi menurut aku gak bisa menggantikan sosok dua GOAT ini sahabat suara. Tapi baik lagi, seiring berjalannya waktu, namanya waktu terus berputar, ya ini mau gak mau juga mereka pun akan pensiun pada waktunya gitu ya. Ya mungkin harus fokus ke tim klubnya sekarang ini, mungkin Messi ya, ke Inter Miami. Yang pastinya semoga menjadi keputusan terbaik ya buat Messi. Dan akan merindukan sih, aku yakin banget ya Sobat Suara ya. Karena ini sudah indikasi sebenarnya, apalagi memang sudah nggak muda lagi ya, walaupun tetap produktif sampai dengan sekarang ini ya. Bakalan kangen banget sih ngelihat gocekan-gocekan Messi yang bolanya itu nempel banget di kakinya, nggak tahu ya. Sumpah kalau aku nonton Messi ya, itu kayak tuh apa ya? Kayak ngelihat Kapten Tsubasa main loh. Maksudnya kayak bola tuh adalah teman gitu, nempel terus di kaki kayak nggak lepas-lepas, kayak ada magnet gitu di kakinya. Dan waduh, ini pasti bakal tetap jadi sebuah cerita luar biasa sih ya. Kalau ditanya, misalnya kalau umur panjang ya, insya Allah ya Sobat Suara ya, kalau misalnya ditanya siapa pemain bola zaman kakek misalnya gitu kan, aku masih bakal jawab Lionel Messi dan juga Ronaldo sih ya. Jujur sedih sih, gak kebayang bakal seperti apa, bakal sepinya, bakal gak gergetnya lagi nonton sepak bola ya. Ya tapi mau gimana pun juga balik lagi sih ya, ya tetap kita pasti bakal nonton bola juga, walaupun ya ada yang kurang aja kayak gitu Sobat Suara ya. Tapi ya kita ngeliat kayak Mbappe, sekarang Haaland dan lainnya juga oke-oke juga sih ya. Semjanya waktu itu pasti akan menimbulkan god-god yang berbeda lagi ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ayo coba merapat buat kamu yang sering bilang kalau pasang wifi di rumah itu mahal, ribet. Belum tahu dia ya. Sekarang ini kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Jadi kalau kamu lagi bete banget gara-gara udah pasang semua wifi di rumah tapi makin mahal, terus juga ribet, lemot juga, nah udah ganti ke yang satu ini ya, pasang IndiHome aja. Karena langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps itu bayarnya cuma Rp365.000, dan untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan bisa langsung cek aja ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa juga datang ke Grapari terdekat. Pokoknya pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan juga anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja, mau nge-game kek, mau nge-streaming kek, mau lihat film favorit kamu kek, semuanya bisa ya. Atau kalau pengen tahu promo menarik lainnya dari Telkomsel, ya bisa kamu dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra. Sekali lagi, bisa cek di Instagram dan juga follow ya di @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Malam Emang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Akan Ngemul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa-nyapa nih ya, yang udah nongol di TikTok aku, masih live nih Sahabat Suara. Halo pagi Coach Hen, thank you Coach Hen. Ada Funny Move juga, katanya kirain apa rupanya tentang bola. Iya, tadi kasih informasi soal Lionel Messi ya. Halo Meliana, pagi Kak, bisa kirim salam boleh. Ada juga Gegep. Gegep tadi nanya pom bensin mana yang ada Pertalite pakai Kris. Gak tahu ya, setahu aku jujur nih, setahu aku SBO tuh ada Kris semua seharusnya ya. Tapi gak tahu, karena ya aku gak pernah beli Pertalite, jujur aja nih, belinya Pertamax nih ya. Tapi setahu aku ada, harusnya ada sih ya. Tapi kalau di dekat radio nih ada nih SBU Singapore Station ya Sobat Suara. Biasanya kalau rute aku ya beli minyak ya, itu kalau nggak SBU Singapore Station atau lurus ke Skip, itu ada Pertamini ya, kayak gitu Sobat Suara. Halo Clean juga, thank you. Kata GG pakai aftur ya motor kau Kak, motor terbang. Gila. Nggak, nggak pakai aftur, pakai apa ya, pakai Spiritus ya. Jadi biar lebih ngebiru aja. Halo Anything, katanya yang gampang itu together, yang susah itu to get her. Ya, yeah, pagi kawan. Bener, ini aku setuju ya, statement ini aku setuju Sahabat Suara. Karena untuk bersama itu bisa aja, kan bersama ini banyak ya, ngobrol bareng, nongkrong bareng. Tapi untuk mendapatkannya gak bisa Sahabat Suara ya, karena kamu cuma dianggap temen, cuak sih. Kasian banget ya, deket-deket-deket-deket kirain mau, ternyata cuma temen. Sabar ya. Halo Meliana, kirim salam buat kakak aja, buat aku maksudnya, semakin sukses. Iya, oh karena kemarin di Timeless Project kemarin malam minggu nonton Meliana ini ya. Iya, katanya terhibur abis malam mingguan kemarin dengan hostnya. Hostnya ada aku, ada Ari Cihuy, sama ada Maulana dari Jambi ya. Oke, hati-hati Gegep ya. Ada Clean, kirim salam buat istri saya Reni, beguyur be di jalan. Iya, itu ya buat Reni, istrinya Clean. Di TikTok tuh udah dikirim salam ya, katanya beguyur aja di jalan. Terus ada Elza Fran ya. Oke, Meliana sempat cerita kalau konser Timeless Project kemarin nontonnya sama Semi sama Jamrud ya. Oke. Katanya ngajak laki. Ngajak laki. Iya bener, ngajak laki wajib diajak karena aset berharga. Iya, bukan masa aset berharga, karena yang nganter, bayar tiket itu laki semuanya ya Meliana ya. Iya. Meliana sempat cerita nih Sahabat Suara, kalau besok dia mau ikutan nge-war tiket Silon 7 ya, Bass Youth Fest ya. Iya. Terus kata Meliana dia sampai tahajud loh Sahabat Suara ya, demi mendapatkan siapa tahu bisa dapat tiket konser Bass Youth ya, yang ada Silon 7 ya. Coba ada gak Sahabat Suara yang deg-degan banget nih besok mau ngewar tiket konser Bass Youth Fest 2027 ya. Ayo siapa-siapa, kan ini 16 Januari ya di Stadion Gelora Sujaya Jakabaring ya. Jadi kan ini ada Silon 7, ada Kahitna, Malik and the Essentials, ada Fiera Til sama Pamungkas ya kan, dan masih banyak lainnya juga gitu ya. Kira-kira pada ini gak nih, yakin gak nih bisa dapat tiketnya nih ya, udah dirilis apa tempat duduknya sama harga tiketnya ya. Tapi jujur nih Sahabat Suara, hari ini kan ada press conference-nya ya, dan aku bakal hadir sama teman-teman media juga gitu ya. Cuma ini jujur ya, ketika keluar informasi Bass Youth Fest ini yang ada Silon 7, demi Allah banyak teman-teman aku yang ngechat aku Sahabat Suara, nanyain soal tiketnya. Hoi, aku udah jual tiket, sumpah, cek aja di Instagramnya ya Sahabat Suara ya. Please ya, please, gak usah kamu nanya-nanya lagi di mana beli tiketnya. Pure benar-benar online ya, itu aja ya Sahabat Suara ya, please ya, tolong banget ya. Dan anehnya gini Sahabat Suara ya, yang ngechat aku ini ya, kalau teman-teman dekat it's okay lah gitu ya. Ini ada yang aku chat, dia gak bales, tiba-tiba ngechat gitu. Aneh gak sih? Misalnya nih ya, aku ngechat dia nih ya, gak dibales tuh Sahabat Suara, sampai kapan, hapus, kapan, hari kapan gitu. Tiba-tiba dia ngechat, oh kan ada loka tiket Silon 7 gak, hehehe. Geboi. Tiba-tiba yang nyuekin jadi akrab. Iya, selamat ngewar aja lah Sahabat Suara ya, buat besok ya. Terus ada nyapa lagi, ada Al, katanya om, oh kan request lagu Overnight kita lewati berdua. Oke, udah masuk ya lagunya ya. Buat Al tadi ya, ini lagu Overnight kita lewati berdua ini lagu yang lagi rame di TikTok nih Sobat Suara, bahkan di medsos, di thread terutama ada yang bilang apa hukumnya mendengarkan lagu Overnight kita lewati berdua tapi sendiri, jomblo maksudnya ya. Halo Sayid Alweba, katanya buat yang jomblo, walaupun lo jomblo, pilihan lo tetap harus, astagfirullah. Iya, iya, thank you ya, masih harus tetap semangat gitu loh Sobat Suara ya. Gak apa-apa jomblo, gak masalah ya. Halo Dido, jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa beli tekwan, halo bang. Singkat banget, mohon maaf. Apa namanya, pantunnya singkat, jelas, padat ya. Jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa beli tekwan, halo bang. Itu pun kurang satu sih. Iya gak sih? Harusnya jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa beli tekwan, halo bang. Apa nih lanjutannya satu lagi harusnya. Jangan kurang di do_dy ya. Oke oke oke oke. Ya terima kasih yang udah pada nongol-nongol di TikTok ya. Udah aku sapa-sapa semua nih. Ada Muhammad AB juga udah nge-like-nge-like. Terima kasih banyak ya. Apa namanya, udah pada nongol-nongol juga nih. Buat yang di sini-sini Sobat Suara ya. Iya iya iya. Terima kasih ya udah pada disapa semua ya. Dan ini aku puterin ya langsung ya. Yang di request sama siapa tadi? Ntar. Al. Iya, Al pengen requestnya lagu Overnight kita lewati berdua ya. Aish. Ada yang belum pernah dengar lagunya Sobat Suara? Nih, aku langsung puterin ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya baru keinget ya, wah harus belanja nih karena banyak kebutuhan kamu yang habis nih. Ya udah, belanjanya di Alfamidia aja dan kamu bisa menikmati banyak promonya. Dan kalau untuk yang satu ini aku pengen kasih tahu kamu, kalau belanja di Alfamidia kamu bisa tebus terus murahnya. Untuk periode 1 sampai 15 September ini menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece Forvita margarin sachet 200 gram, 2 pcs Chupa Chups Big Bubble all varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Ginseng Lemon Grape, Lime Apple kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol 500 ml, atau 1 piece Sindel Larutan Cap Badak botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kau bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk ini. Ada 2 pcs sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Special, Soto Spicy Laksa Cup 30 gram, berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Sponge All Varian 100 gram, atau 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, ada 1 piece Happy Toast Merah, Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright, Japanese Sakura, Camellia 525 ml. Kamu bisa pilih 2 produk ya, dan ada juga dengan belanja Rp100.000 kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, 2 pcs Milo Coco Crunch Cup 30 gram, berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, 1 piece Emeron Shampoo varian 170 ml, dan bisa langsung pilih 3 produk ini. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo jangan sampai ketinggalan kuy, belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku. Akan ngemul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu nih. Selamat pagi buat Dokmet ya. Dokmet tadi nge-WhatsApp ya. Lagi di perjalanan. Lagi di Indralaya mau balik abis dinas malam katanya ya. Oke. Hati-hati di perjalanannya buat Dokmet. Walaupun kayaknya bentar lagi udah mau sampai sih ya. Terus juga tadi ada yang nge-DM. Ada Dea atau yang punya akun Instagram Robiatul Adawiyah ya. Halo Dea. Iya, tadi nge-DM deh ya. Maaf ya deh, baru kebaca soalnya tadi lagi live TikTok soalnya ya. Iya. Deh, enggak tahu nih deh mau kirim salam buat siapa, tapi masih aku udah sapa aja jadi buat deh ya. Hati-hati di jalan ya buat deh ya. Kayaknya lagi dengerin di perjalanan aja buat sahabat suara juga ya. Oke. Anyway, sahabat suara, dari tadi muterin lagu-lagu ya di bulan September, karena baik lagi kita udah masuk di bulan September. Jadi harapan, salah satu harapan yang kita nantikan di bulan September adalah apa? Yes, benar banget, adalah turun hujan, sahabat suara. Karena kenapa? Karena Kota Palembang yang masih pekat asap, terus kemarau-nya luar biasa, kering merontang banget gitu ya, sahabat suara ya. Nah, tetapi gimana nih kira-kira untuk prediksinya di bulan September ini, apakah benar akan turun hujan atau kayak gimana? Walaupun sebenarnya ada beberapa daerah atau kemarin-kemarin sempat hujan, tapi nggak, ya nggak rata dan juga nggak intensitasnya nggak terlalu deras ya, sahabat suara ya. Ya, mudah-mudahan bisa turun hujan walaupun prediksi belum tentu ya. Jadi kalau di sini aku baca di kompas.com, kita nih Sumatera Selatan nih ya dan juga Palembang ini sekarang lagi masuk di puncak musim kemarau ya, yang tetap akan berlangsung diprediksi itu sampai dengan September 2026 ya. Kayak gitu. Jadi kalau ini versi Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mangkubumi II Palembang, Bapak Siswanto bilang Agustus kemarin dan September ini adalah periode puncak musim kemarau di Sumatera Selatan gitu ya. Karena di periode ini pertumbuhan awan hujan masih belum optimal, jadi kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa minggu ke depan ya. It means berarti September juga dong ya. Nah, peluang pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan itu sebenarnya mulai meningkat masuk Oktober nanti. Kayak gitu, tapi potensi hujan yang lebih signifikan itu diperkirakan baru terlihat sekitar pertengahan Oktober. Kayak gitu, sobat suara. Jadi sekali lagi prediksinya ya, kalau dilihat dari dari BMKG, yaitu adalah puncak musim kemarau itu di Agustus dan September ini, tapi hujannya kemungkinan ada di pertengahan Oktober nih, sahabat suara ya. Kayak gitu. Jadi memang ya masih cukup lama, walaupun balik lagi nih namanya cuaca, sahabat suara, memang bisa diprediksi, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba hujan aja misalnya ya, tiba-tiba mendung aja gitu, sahabat suara ya, kayak gitu ya. Jadi intinya sih ya, kita mohon bersabar saja ya dengan kondisi cuaca yang seperti ini ya. Karena memang sehari aja turun hujan deras itu kayaknya udah cukup banget ya untuk menghilangkan dahaga kita, untuk menghilangkan kabut-kabut asam udah mulai bikin meronta-ronta ini, sobat suara ya, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi itu dia prediksinya, sobat suara. Agustus September ini masih puncak musim kemarau, jadi please banget untuk kamu hemat air. Terus jangan lupa banyak ya hemat air, dan matian juga secukupnya aja. Karena aku baca berita, kalau nggak salah di mana, daerah mana ya, Sematang Borang, di mana ya, sobat suara ya, itu sampai kekurangan air juga segala macam. Tapi di satu sisi juga jangan lupa banyakin konsumsi air juga. Maksudnya konsumsi air ini untuk diminum ya, sobat suara ya. Jaga kesehatan juga, karena cuaca yang benar-benar separah ini ya. Kalau udah mulai sakit-sakit, langsung ke dokter aja, kayak gitu ya. Dan lebih baik lagi juga, kita sudah berdoa juga, sudah sholat manggil, minta hujan juga, siapa tahu dadakan turun hujan ya kan. Dan harapannya juga semoga bukan cuma hujan air, tapi September ini juga hujan rejeki juga, ya gak sih? Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang akan melewati Alfamidi, jangan cuma dilewatin doang, tapi sekalian belanja juga dan dapetin banyak promonya. Dan salah satu promo yang pengen aku kasih tahu kamu adalah ada promo tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 September ini di Alfamidi menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Forvita margarin saset 200 gram, 2 pieces Chupa Cups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Green Sands Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x 28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol 500 ml, atau 1 piece Sinde Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM ini ya. Ada 2 pieces Sedap Mie Goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Special Soto, Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Sponge All Varian 100 gram atau 1 piece Paroti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, ada 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece Soclean Liquid Deterjen Lavender White and Bright, Japanese Sakura Camellia 525 ml. Kamu juga bisa pilih 2 produk loh ya. Dan ada lagi nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000. Untuk masing-masing produk ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, kemudian ada 1 piece Emeron Shampoo All Varian 170 ml, dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru ya. Anyway, sahabat suara, ini udah masuk di 2026, sebentar lagi kita akan masuk ke 2027 ya. Itu artinya perubahan zaman itu pasti akan ada. Seiring berjalannya waktu dan juga tahun, pasti ada perubahan-perubahan yang akan terjadi nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gimana kan ya, otomatis akan menjadi apa ya, ada perubahan-perubahan yang mungkin dulunya begini, sekarang jadi begitu, ya kan? Yang dulunya begitu, sekarang jadi begini, gitu ya. Kurang lebih begitulah sahabat suara ya. Yang dulunya pengen jadi ini, ya sekarang jadi begitu, gitu ya. Iya kan? Nah, begitu sahabat suara. Salah satunya adalah soal cita-cita. Kalau dulu, zaman dulu nih ya, di bawah 2000, berapa ya kita bilang? 2000-an lah ya. Atau di bawah 2010-an lah sahabat suara. Kita punya cita-cita pengen apa? Jadi guru, jadi dokter, jadi apa nih misalnya, astronot kek, jadi pilot dan lain sebagainya. Tetapi di era sekarang banyak banget terutama gen alpha ya sekarang ini ya, cita-citanya yang melenceng ya, enggak kayak yang dulu-dulu sahabat suara. Kok bisa begitu ya? Atau gimana cerita ini ya? Ini kalau aku baca di haibunda.com. Alhamdulillah, aduh sendawa lagi, maaf ya sahabat suara ya. Jadi gen alpha ini ya, yang sekarang sudah hadir, itu ternyata data per 2025 ya, itu menunjukkan kalau ternyata karir impian atau cita-cita impian dari gen alpha ya, gen alpha itulah berharap apa? Menjadi apa? Bukan menjadi guru, menjadi apa segala banyak, tapi menjadi YouTuber dan influencer. Itu sahabat suara ya. Iya. Memang beda zaman banget lah kayak gitu ya. Kok bisa sih? Ternyata fenomena ini tidak lepas dari kebiasaan gen alpha ini. Itu tumbuh bersama YouTube, TikTok, dan juga game online. Itu yang membentuk cara pandang baru tentang kesuksesan. Gitu sahabat suara. Ya, jadi sekali lagi zamannya udah berbeda. Kalau dulu kan kita nggak ada yang namanya gadget, media sosial, digital. Jadi wajar yang terlihat di mata kita itu menjadi cita-cita. Betul juga sebenarnya ya. Contoh, kita nonton TV pengen jadi artis. Ya nggak sih dulu ya? Ya nggak sih ya? Betul ya? Pengen jadi presenter. Dengerin radio dulu, pengen jadi penyiar radio. Ya kan? Pengen jadi guru karena dulu kita sosialisasi langsung dengan guru kita. Pengen jadi kepala sekolah ya kan, pengen jadi dosen, jadi pengusaha dulu-dulu ya, begitu sahabat suara ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada survei terbaru dari platform sosial Commerce Hub. Ternyata lebih dari 30% anak berumur 12-19 tahun itu bercita-cita menjadi YouTuber ya. Ya benar, karena betul sih, karena era sekarang mereka digital kayak gitu ya. Nah kemudian ternyata memang gen alpha ini kan tumbuh besar dengan menyaksikan para YouTuber yang mengubah kreasi konten menjadi karir yang sangat menguntungkan. Jadi gak kayak selebritas televisi, film atau olahraga, fitur-fitur digital ini lebih relevan dan mudah diakses sehingga membuat jalur karir YouTuber dan sejenisnya itu sepertinya bisa dicapai. Iya, betul sekali ya sobat suara. Kayak kalau jadi artis kan repot ya, ya nggak sih? Harus casting sana-sini, jadi penyiar radio juga, harus training berpuluh-puluh bulan ya, dan sebagainya. Kalau YouTuber nih nggak, atau influencer nggak, atau gamers nggak, tinggal ini udah terkenal gitu sobat suara. Belum lagi duitnya banyak ya kan ya. Nah, ternyata selain YouTuber, dua sisa-sisa persen lainnya itu adalah Gen Alpha pengen jadi apa? Creator TikTok ya. Banyak juga kreator TikTok di dunia yang luar biasa ya. Pokoknya sekarang fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran besar ya. Betul juga sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau dulu anak-anak bermimpi jadi apa? Neil Armstrong, Serena Williams, misalnya kalau di Indonesia misalnya Soekarno dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak yang mengidolakan sosok digital. Karena baik lagi sahabat suara ya, konten creator ini dianggap lebih dekat, nyata, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak gitu ya. Dan memang banyak gen alpha yang tertarik di dunia digital. Walaupun gak dipungkiri ada juga yang pengen tetap mengejar cita-cita secara tradisional yang tadi aku bilang, kayak jadi perawat, dokter, pengusaha lain sebagainya ya. Gitu sahabat suara. Iya sih, benar juga ya. Memang benar ya, eranya sudah berubah juga Sobat Suara ya. Kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya cita-cita menurut aku sih ya, ya it's okay, cita-cita bisa kita usahakan untuk digapai. Cuma kadang-kadang lucunya hidup penuh dengan kejutan. Ada yang cita-cita pengen jadi ini, eh sekarang jadi itu, berbeda dari cita-cita terdahulu, ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 lewat 5 menit malahan ya Sahabat Suara. Itu artinya aku akan ngebul, udah selesai siaran buat hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat melanjutkan aktivitas. Dan habis ini kamu dengerin Nikta Gina sama Kinos ya di Suara Jakarta, di Suara Seru. Dan jam 11 nongkrong bareng, nanti ada siarannya bareng Iswaranya juga ya. Boleh follow media sosial Iswara dan live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan selamat beraktivitas ya, lancar luncur semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker ya Sahabat Suara, kalau kamu banyak di order buat hari ini ya. Dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sahabat suara. Masih di Suara Seru ya, barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah memasuki jam 9 lewat 10 menit.
1: Betul.
0: Seperti janji kita sebelumnya, kita akan masuk ke keranjang Isuara, di mana kita akan mempromosikan, kita akan jualin produk-produk UMKM punyanya sahabat suara yang udah dikirimkan dan udah kita filter juga ya.
1: Betul.
0: Dan yang pertama produknya adalah produk parfum.
1: Yes, kita langsung ngobrol sama brand directornya. Ini ada Bobby. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bos Bobby.
2: Pagi.
0: Kamu tinggalnya di Condet ya?
1: Kenapa? Karena jualan parfum ya?
0: Karena jualan parfum.
1: Itu dia. Ini parfumnya namanya Manfa, sebutnya Manfa.
2: Yes.
1: Nama panjangnya Manfaat.
2: Filosofinya salah satunya itu, yang kedua akronim.
1: Akronim?
0: Akronim apa?
1: Akronim apa?
2: Akronimnya, nama foundernya Mandira dan Fahmi.
0: Oh, Mandira dan Fahmi. Lah kok, tapi mas namanya Bobby?
1: Karena kan brand director.
0: Oh, brand director.
1: Ownernya namanya Mandira
0: sama... Ini udah profesional nih.
1: Fahmi.
0: Fahmi, oke. Namanya Manfa, terus ini parfumnya ini...
1: Udah dari kapan ini?
0: Iya.
1: Diri si parfum ini?
2: Ini baru 2 bulan kita dagang.
1: Serius? Baru 2 bulan?
2: Pas banget.
1: Ya, kenapa kepikiran bikinnya parfum?
0: Nah,
2: awalnya emang sebenarnya si founder itu udah bermain bibit.
1: Oh, jadi bibit
2: pengen bikin finish produk, itu ya kita lihat aja.
0: Oh,
1: jadi emang udah main bibit-bibit parfum ya?
0: Oke.
1: Oh gitu.
0: Terus ada tiga.
2: Kuenya masih banyak kayaknya kan kalau untuk parfum lokal gitu.
0: Oh iya.
1: Okay.
0: Dari 3 produk yang dikirim, yang langsung bisa kita apa ya, namanya langsung tes lah gitu secara langsung. Ini ada 3 dan ukurannya sama. Apakah semua produk-produk Manfa ini ukurannya sama atau macam-macam?
2: Yang aku kirim itu yang 30 mili, tapi kita ada yang 50 mili.
0: Oh, 30 dan 50.
1: Ada 2, ada 2 nih, ada 2 ukuran.
2: Ada ukuran.
1: 30 sama 50 mili gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau variannya cuma 3 ini aja yang dikirim ke kita atau ada lagi varian lainnya?
0: Varian wangi ya maksudnya?
2: Variannya masih 3, baru male, unisex sama female.
1: Oh, ya ada male.
0: Yang unisex. Male yang mana?
1: Iya, yang tutup apa?
2: Male yang hitam.
1: Oh, yang tutup hitam. Terus kalau female?
2: Female yang pink.
1: Oh, female yang pink. Berarti yang unisex itu justru yang tutup putih ya?
2: Iya, biar netral.
0: Oh.
1: Malah
0: gitu.
1: Kok menurut aku yang tutup putih itu malah lebih ini ya, lebih female ya?
2: Lebih female, iya. Banyak insight juga kok.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gitu.
0: Terus untuk arah dari wewangiannya ini ya, ini ya. Arah kiblatnya kemana nih?
1: Arah kiblatnya.
0: Influence-nya. Mungkin dari, kan ada parfum yang hampir semuanya tuh bawa aroma-aroma kayu.
1: Iya.
0: Kalau ini Manfa apa nih?
1: Apa ini aja random aja, ada yang aroma kayu, ada yang aroma citrus, ada yang aroma apa gitu enggak?
2: Pas lagi develop sih, kita kan namanya kalau parfum itu ada inspiration sama creation. Inspiration itu kayak parfum dupe ya, yang lokal tapi dia bikin semirip mungkin 99% mirip gitu. Kita bikin creation. Itu kita bikin, kita ngulik sendiri kira-kira 6 bulanan. Karena bibit kita dari Prancis, jadi kita pengen wangi kita itu kalau nggak Prancis ke arah Timur Tengah.
1: Tapi iya lagi, benar-benar jadi ini bibitnya nggak dari Indonesia, tapi dibuatnya di Indonesia.
2: Iya, tapi tetap murah.
1: Boleh tahu nggak sih harganya satunya berapa sih Kakak Bobby?
2: Yang 30 mili 195 ribu, yang 50 mili 295 ribu.
1: Dan itu sama untuk semua varian parfumnya, harganya sama 195 sama
0: aja.
1: 295 ya?
2: Sama Kak.
1: Beda cepet.
0: Iya betul. Oke, terus tadi ada nanya juga dari TikTok, berapa lama ketahanan si wangi ini bertahan di tubuh kita?
2: Kalau kita semprot di baju ya lebih lama, kalau di kulit dia kita 6-8 jam.
0: Kalau di baju atau di pakaian berapa tadi?
2: Di baju sih bisa sampai 24 jam ya kalau gak dicuci bajunya.
0: Okay, sedangkan kalau di kulit sampai 6 jaman.
2: Iya, 6-8.
1: Dan 6-8 ini the parfum ya, bukan the toilet atau bukan kayak body spray atau cologne gitu, bukan ya?
2: Bukan, dia udah parfum. 35 banding 65.
1: Okay. Terus kalau ini ada yang nanya, kalau yang paling best seller tuh aroma apa sih Kak Bobby?
2: Yang perempuan itu, yang Aurelium.
1: Oh, emang enak lagi. Aku suka nih yang tutup pink kan berarti?
2: Iya, itu jagoannya.
0: Mas Bob, ini kan kalau gue sama Gina kan bisa langsung nyium langsung ya, merasakan langsung aromanya. Tapi buat teman-teman yang lagi dengerin Iswara mungkin, atau mungkin lagi nonton di TikTok Iswara, boleh dikasih bayangan nggak? Contoh nih misalnya yang warna hitam yang namanya Nocturne, itu aromanya seperti apa?
1: Lebih
0: tolong digambarkan.
1: Apa iya.
2: Jadi kalau di parfum kan ada tiga notes ya kita nyebutnya ya. Berarti yang di atas yang cuma bertahan 5-15 menit, di tengah yang cuma 2-3 jam, baru terakhir di bawahnya yang paling lama itu. Kalau Nocturne itu dia awalnya dia fresh, pasti kayak sporty karena dia ada lemon, ada mandarinnya. Kalau di terakhirnya dia ada emasnya, ada sandalwoodnya juga ada, yang tadi Masya bilang tuh, kakaknya bilang.
0: Oh, sandalwood
2: kan, bobowood itu terakhirnya dia.
0: Bikin tenang, bikin relax ya. Padahal awalnya seger,
1: Iya itu benar lagi.
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya yang tutup pink nih.
0: Yang pink.
2: Aurelum itu juga tetap dia di depannya fresh note-nya tuh ada orange, ada melon. Kalau terakhirnya dia ada vanilla, makanya rada manis.
1: Iya.
2: Dan tapi ada smoky wood-nya juga, kita nggak lupa taruh smoky wood di situ.
1: Nah itu bau-bau
2: wood. Bedanya
1: bau
2: tadi sandalwood, kalau yang ini smoky wood.
1: Tadi sandalwood, yang ini smoky wood. Ada sepatu wood nggak?
0: Salah. Sepatu wood itu sepatu wood.
1: Kalau misalnya
0: wood
1: yang
0: terakhir.
1: Luminosa.
2: Luminosa yang pertamanya dia ada mango, ada nutmeg juga, baru terakhirnya cedarwood sama vanilla.
1: Oh jadi ujung-ujungnya tuh baunya lebih ke wood-woodan gitu
0: iya,
1: ya.
2: Supaya,
1: iya,
2: pemanis,
0: ada,
2: gitu.
0: Ada esensi membuat tenangnya juga berarti
1: hangat,
0: dari tiga
1: iya,
0: daerahnya ini.
1: Hangat, ada kehangatan. Jadi kalau kamu tidak mendapatkan kehangatan atau kasih sayang di luar sana dari orang-orang tercinta kamu, cukup dari
0: pakai ini
1: aja kamu bisa merasakan kehangatan.
0: Kalau wood atau kayu itu sahabat suara efeknya itu bikin tenang. Jadi kalau kamu pakai parfum ini, insya Allah bikin orang-orang sekitar kamu tuh tenang dan nyaman sama kamu.
1: Manis.
2: Wow,
1: dan by the way ini bisa dapat di mana nih Kak Bobby? Parfum-parfumnya kalau mau beli?
2: Alhamdulillah di semua e-commerce udah ada di marketplace.
1: Toko ada toko? Udah ada toko offline-nya belum?
2: Belum ada toko, tapi ya soon mungkin kalau penjualannya.
1: Amin. Jadi intinya di semua e-commerce itu udah ada ya?
2: Udah.
0: Ibu pilih yang mana dari tiga ini?
1: Aku pokoknya kalau aku kalau diurutin, aku nomor satu yang tutup pink.
0: Yang cewek ya.
1: Nomor dua tutup hitam.
0: Yang cowok.
1: Nomor tiga tutup putih.
0: Ini seks. Kalau aku yang paling atasnya langsung aja yang putih.
1: Kenapa?
0: Yang Luminos.
1: Kenapa?
0: Karena Kinos, nosnya itu adalah Luminos.
1: Si Kinos bisa aja lu masuknya begitu. Baiklah. Kalau gitu Kakak Bobby terima kasih banyak ya.
0: Sukses terus.
2: Makasih juga ya semuanya.
0: Sukses iya, sama-sama.
1: Buat Manfanya.
0: Salam buat Mas atau Mbak
1: Mandira dan Fahmi.
0: Dan Fahmi ya.
2: Nanti aku salamin ya.
0: Terima kasih.
1: Dadah.
0: Terima kasih Mas Bobby.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang baru pastinya
4: bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Jom Indra menyuruh gue yang ngomong. Penyiar lu ada dua, suruh yang satu lagi ngomong. Kan gue lagi sibuk buka risoles nih.
1: Masa sebelum gue nyanyi mulu.
0: Allahu Akbar, kerja lu. Nyanyi mulu, nyanyi mulu.
2: Welcome back to 101.4 FM Suara Jakarta. Tadi kan lagu kesukaan aku, Mas. Jadi aku nyanyi dulu gitu loh.
0: Ya sambil ngomong juga dong, disapa sahabat suara. Ada diajak penyiar, nyanyi juga bareng-bareng.
2: Penyiar satu sibuk nyanyi, satu sibuk buka risol.
0: Iya, soalnya.
2: Iya.
0: Ini kan abis ini kita mau membahas masih di keranjang Suara.
2: Iya.
0: Membahas produk UMKM berikutnya. Tadi kan udah parfum.
2: Iya.
0: Ada Manva. Kalau sekarang produknya adalah risol dari
3: Meli.
0: Namanya risol Meli.
3: Jadi namanya apa ya? Belum rencana sih mau bikin.
0: Jadi belum ada nama.
3: Iya, belum.
0: Oke. Okay. Oh,
2: jadi risol no name ya?
3: No name.
0: Nah,
3: no.
0: Terus kamu jualannya no gimana kalau belum ada nama? Di Instagram?
3: Di IG, kalau enggak di WhatsApp.
0: IG-nya apa?
2: Oh,
0: IG-nya kampung pribadi. Yeah.
2: Oh, gitu. Itu kalau yang dari sejauh mata memandang aku ya, itu cabenya gede-gede banget.
0: Yo,
2: cuma cabai-cabai gendut.
0: Iya.
2: Panjang lagi tuh cabai.
0: Berarti ini by order ya, by PO ya. Oh. Tapi kepikiran nggak kamu bikin akun sendiri ya, misalnya namanya Risol Meli atau misalnya Risol Mama Meli. Dulu kita punya kreatif.
2: Surabi.
0: Nggak punya kreatif, namanya Uca. Uh-huh. Mamanya jualan risol juga, dikasih nama Risol Mama Uca.
2: Nah itu.
0: Gitu. Jadi kalo dia punya akun Instagram sendiri tuh untuk pesen.
3: Iya betul. Nah. Jadi aku ordernya sih untuk sementara ini ke WhatsApp dulu.
0: Nah
3: WhatsApp
0: maka dari dulu. Itu.
2: Maka dar tuh.
0: Tujuan kita kali ini adalah kira-kira apa nama yang tepat untuk risolnya Meli?
2: Risol Meli. Risol Meli guguk kemarin.
0: itu Heli guguk. Coba kasih tahu apa yang membedakan. Bentar ya, kalau secara visual aja sahabat suara ya, kita jelaskan. Ini yang beda dari risol lain adalah size-nya jumbo.
2: Iya, itu kalau makan itu kenyang kayaknya ya.
0: Kenyang sih.
2: Betul.
0: Udah gitu cabai rawitnya gede-gede sahabat suara. Ini ya kalau di TikTok bisa lihat ya. Tuh, segede gini.
2: Kasih lihat cabainya dong.
0: Gede banget cuy.
2: Cabenya di mana bisa dapat cabai-cabai gendut gede begitu, Mel?
3: Wow, ini sih ya kebenaran emang lagi ada yang versinya jumbo banget.
0: Oh. Iya. Ya, jadi iya ini kalau enggak salah namanya cabai rawit Empu Gandring.
2: Karena gede.
0: Gede banget. Segede kerisnya Empu Gandring.
2: Segede kerisnya Empu Gandring bisa. Iya kan? Nah, yang membedakan risol kamu sama risol-risol lain apa?
0: Selain
2: ini,
0: ukurannya
2: coba?
0: Besar ya atau jumbo?
3: Ya, selain ukurannya jumbo itu sih ya mungkin orang-orang juga sih ya dari customer juga pada seneng banget ya karena memang
0: apa,
3: udah kasnya,
0: isinya
3: udah
0: banyak kasnya, iya. Atau mungkin isiannya gue bikin beda nih, gue risolnya ada kejunya atau apa yang bikin beda risol kamu?
3: Ya ini yang bikin spesialnya isinya sih melimpah banget di dalamnya.
2: Dan isinya itu apa, Mel?
3: Isinya ada kentang, ada wortel, ada sayuran.
0: Satu
3: gitu.
0: Varian atau beberapa varian?
3: Ada satu varian.
0: Satu
3: sih.
0: Varian, ya. Tapi fokus,
2: ya.
0: Dibikin spesial dan juga istimewa.
2: Ada isinya tiket pesawat pulang pergi Jakarta gak
0: ada.
2: Bali nggak?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada ya.
0: Gak
2: aku
0: ada.
2: Lagi pengen liburan.
0: Ada satu voucher PCX warna merah.
2: Ah itu motor saya itu. Nah jadi kalau misalnya mau beli. Via WhatsApp ya sejauh ini ya.
0: Okay.
2: Atau kalau enggak bisa DM ke Instagramnya Meli. Gimana
3: betul.
2: Ininya? Spelling Instagramnya?
3: Boleh. @
2: iya.
3: Meliana.
2: Uh-huh.
3: _
2: iya.
3: 1098.
2: Meliananya gimana?
3: MELILIANA
2: Meliana. _

0: _1098 dan variannya baru satu ya, baru yang ini doang. Tapi biasanya kalau orang tuh kalau bikin satu varian itu tuh berarti
1: fokus.
0: Iya, fokus ya. Seperti itu, benar.
1: Kita langsung honest review.
0: Honest review.
1: Berhubung udah ada depan mata kita dengan kondisi datang hangat.
0: Bilang aja lu lapar, Rizky. Pakai honest review lu.
1: Udah kayaknya ngiler deh tadi ngelihatnya ya. Masih hangat.
0: Iya, benar.
1: Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Mana?
0: Mantap, enak cabenya lah. Dong. Yang panjang banget itu.
1: Cabut.
0: Kenapa?
1: Cabut pedes.
0: Masa sih?
1: Coba ya.
0: Bisa dia makan sendiri. Yang depan gak kebagian nih.
1: Iya. Isinya banyak banget.
0: Masa
1: loh.
0: Sih? Melimpah ya. Oh melimpah. Iya. Wih, bener lagi. Bener sahabat suara, ini tuh kalau bisa biasanya kalau kita beli risol kadang-kadang itu kan kelihatan kayak lapisan tepungnya tuh banyak gitu,
1: banyak,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Nah kalau ini bahkan kayak tipis banget sih pelapis risolnya, justru isiannya yang penuh
1: banyak,
0: banget
1: betul.
0: Itu dia. Kagak ada starting kamera no tulisannya.
3: Ada
0: ini.
3: Tuh.
0: Masa sih? Nih tuh. Ya kan? Coba lihat ya. Coba aku makan dulu ya.
1: Selain sayuran ada apa lagi, Bun? Isinya? Ada ayamnya atau ada... Ini dia sayuran aja.
4: Sayuran aja.
1: Oke. Okay.
0: Oh iya, sayuran. Ada telur ya?
4: Ya, betul. Telur juga ada.
1: Ada telur, ada sayuran. Oke. Okay. Sayurnya ini ada wortel, ada buncis, ada apa lagi nih? Yang putih-putihnya apa ya? Yang warna ini apa
4: yang
1: nih?
4: Putih kentang. Itu ada campur kentang, ada tahu juga.
0: Aduh. Oh, ada tahunya. Nah, itu.
1: Ada tahunya.
0: Yang betul. Agak beda. Yang jadi beda, risol ya. Itu ada
1: biasanya
0: tahunya.
1: Pakai tempe ya?
0: Nggak ada.
4: Spesial,
0: gitu. Biasanya cuma kentang, wortel, terus apa lagi ya? Kentang, wortel,
4: ada
0: kentang, wortel, telur.
4: Ada telur.
1: Tahu.
0: Kalau ini ada tahunya, nah itu yang membedakan.
1: Oke.
0: Satunya
1: harga.
0: Berapa?
1: Harganya?
4: Satunya aku jual sih Rp10.000.
1: Worth it lah ya, karena besar sih kayaknya satu kenyang ini.
0: Kamu jualnya persatuan gitu atau ada paketannya gitu?
4: Ada persatuan juga, ada paketan juga.
1: Oh boleh,
4: bisa.
1: Beli satuan boleh.
4: Boleh, okay. Boleh. Boleh. Ya.
0: Kalau paket harganya lebih murah.
4: Kalau paket sih
1: enggak, sama aja.
0: Ya kali kan misalnya kalau ya. Satu 10.000, misalnya paket beli 3 jadi 15.000 gitu kali, Mas.
1: Enggak. Cuman ada bundling-nya. Satu kan 10.000.
0: Ya.
1: Kalau beli 10, nah harganya jadi berubah jadi 100.000.
0: Emang bukan. Itu 10 kali 10 memang jadi 100.000.
1: Ya kan berubah, aku bilang berubah. Dari 10.000 jadi 100.000. Kan aku bilang berubah.
0: Meli, kita ngobrol lagi aja yuk gitu. Udah sebel banget.
1: Langsung kemana nih kalau mau PO?
4: Langsung at Meliana _1098. Boleh ke via WhatsApp juga boleh.
0: Okay. WhatsAppnya kemana nih?
1: Kamu
0: boleh tahu gak? Boleh di on air gak?
4: Nomornya dari DM-nya aja.
0: DM-nya aja. Jadi DM
1: lagi,
0: dulu ya.
1: At Meliana
0: _
1: double L gak, sorry?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Meliana _
4: 1098.
1: Oke, okay, ya, tuh kan? Ada di ini mungkin di GrabFood, GoFood.
4: Aku pakai Pexel.
1: Oh, pakai Pexel.
0: Biasanya dikirimnya pakai. Jadi dikirimnya dalam keadaan sudah matang atau bisa frozen juga?
4: Bisa frozen juga bisa.
0: Bisa frozen juga. Berarti Marik. Bisa kirim keluar kota dong kalau frozen.
1: Lu gak rekomend dulu, jangan sayang.
0: Serius?
1: Jangan, takut rusak.
4: Sementara belum bisa, jadi ke Jabodetabek aja.
0: Jabodetabek.
1: Ya, siap, silakan. At Meliana
0: _1098.
1: Silakan dipesan.
0: Terima kasih Kakak Meli.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: sarapan, dibawain makanan risoles lagi tadi sama Melly. Dikasih wewangian lagi sama Manfa.
1: Dan bahkan Allah, kamu juga bisa melayang ke udara, mungkin pindah kota, pindah provinsi ya kan. Karena sekarang kalau mau menuju ke bandara itu tarifnya gak terlalu mahal loh.
2: Berapa emang?
1: 3.500 lagi dulu, masa uji coba.
3: Itu dulu.
1: Oh itu dia. Sekarang jadi 200 perak. 200 ribu.
3: Jadi 15 ribu.
0: Coba yang benar, coba yang benar. Lagi ngomongin apaan sih?
1: Tapi tadi bridging aku masuknya bagus kan?
0: Bagus. Ya? Tapi nggak lanjut.
1: Sorry. Jadi kan waktu itu kan kita pernah info tentang adanya bus Transjakarta yang Blok M Bandara Soekarno Hatta.
0: Dari Blok M ke Bandara Soekarno Hatta.
1: Iya. Ya. Kan udah diresmiin tuh tanggal 12 Maret 2026 kan.
0: Oke.
1: Okay. Waktu uji coba itu kan tarifnya 3.500.
0: Betul.
1: Nah akhirnya nanti per 1 September nih hari ini,
0: iya,
1: 2026,
0: iya,
1: tarifnya itu jadi tarif resmi ya.
0: Ah, astagfirullahaladzim, naiknya kok 11.500?
1: Iya, jadi 15.000. Itu dia. Kan jauh mas dari Blok M,
0: iya,
1: ke bandara.
0: Sih, iya sih, make sense sih.
1: Jauh gak sih?
0: Jauh.
1: Emang iya jauh?
0: Jauh cuy.
1: Kayaknya gak terlalu deh.
3: Jauh.
1: Masa sih?
3: Jauh.
1: Kok bisa 15.000 sih?
0: Nah, harusnya berapa? 15.000, makanya ya, 15.000 untuk jarak segitu jauhnya menurut gue masih make sense sih. Masih murah menurut gue.
3: Worth it banget.
1: Tapi kalau menurut pengguna bus Trans Bandara ini ya, bilang katanya tarif itu sih masih sepadan dan lebih murah dibandingkan moda transportasi
0: ya kan,
1: lain.
0: Iya kan, gitu. Betul kan.
1: Kan ada juga bus-bus yang apa kayak Damri atau apa gitu.
0: Kopaja.
1: Kan menuju ke bandara gitu, itu lebih mahal ya?
3: Damri, aduh lupa lagi gue, sekisaran di atas 80.000 kayaknya.
2: Hah? 9.
1: Yang benar.
2: 95.
3: Iya, yeah, 9.
1: Yang benar.
3: Iya,
1: itu naik Damri sekarang. 95.000. Mahal juga ya.
3: Kalau
2: itu dari Gambir ya.
1: Dari Gambir. Damri.
0: Tapi ini tuh banyak ibu-ibu hamil naik tuh Damri.
1: Kenapa?
0: Karena dalam kata Damri, Damri itu udah mengidam.
1: Aduh.
3: Damri 60 sampai 200 ribu tergantung jarak.
0: Iya, makanya kalau dikasih 15 ribu iya, masih murah lah.
1: Iya sih, dibanding taksi online juga. Tapi sama ojek online juga.
0: Hah?
1: Berhenti di halte-nya lah pasti.
0: Iya.
1: Cuman kan maksudnya sekalipun berhenti harusnya enggak macet juga kan, namanya dia punya jalur sendiri Transjakarta. Lihat dia lewat jalurnya Transjakarta.
3: Iya, di luar
1: kan?
3: Nih lewat jalur Transjakarta, cuman kayak masuk tol nih dia.
2: Masuk tol.
1: Oh. Iya.
0: Tapi ada berhenti-berhentinya tetap ya.
1: Ya berarti 15.000 cakep
0: semua
1: sih.
0: Semua ada
1: ya,
0: berhenti-berhentinya. Yeah. Yang ada berhenti-berhentinya cuma satu.
3: Apa tuh?
0: MBG.
4: Yang baru di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Dimana kita per hari ini memasuki bulan baru, bulan September. Tapi ini versi barunya ya. Jadi September Ceria pertama kali dinyanyikan itu kan sama Vina
1: ya. Vina Panwinata.
0: Sama Tante Vina. Tapi sekarang di-recycle lagi sama La Luna.
1: Itu dia.
0: Gitu.
1: Lagu-lagu lama tuh everlasting ya ternyata.
0: Betul.
1: Ya. Cakep ya.
0: Minimal, minimal. Begitu dengerin, bikin kita tuh singelong.
1: Ah,
0: gitu.
1: Itu dia.
0: Tahu nih lagu ini gitu.
1: Ya
0: by the way sekarang udah 9:59 berarti waktunya kita untuk
2: Lela.
0: Besok. Oh,
2: pamit.
0: Besok ada lelang.
2: Kita mau pamit dulu.
0: Kita belum beresin barang dulu buat besok lelangan lagi. Kemarin koper udah habis.
3: Butika ingetin lupa.
2: Oh, Butika. Iya,
3: Butika. Butika masih ada enggak masih di rumah kan?
1: Butika banyak barang-barang buat lelang.
3: Tolong dibawa hari ini. Lu enggak ngingetin sih.
1: Iya. Kayaknya besok gue bawa. Ntar besok ada truk kontainer deh datang ke
0: Oh gitu. Banyak banget. Yang kemarin nungguin dan nyariin baju-bajunya Uta sama Uti,
1: mm-mm,
0: yang masih bagus-bagus, besok siap kita bawa ke sini dan kita lelang
1: kita
0: ya.
1: Kita juga kalau enggak salah ada rencana lelang mobil, rumah, segala macam juga kita lelang ya.
3: Motor gue.
1: Motor juga ada ya.
0: Kenapa dilelang? Rumah kita mau tinggal di mana dulu?
1: Oh. Ya gak apa-apa nanti kita ganti lagi aja. Kita tinggal aja dulu di sini di radio santai. Gitu yang penting kan ada pemasukan aja gitu.
3: Tinggal aja di sini di radio santai.
0: Mulutnya suka gak pakai ini, gak sekolah.
3: Iya.
0: Bye-bye lo. Jadi doa lo. Coy.
1: Dong,
0: terima kasih
1: coy,
0: sama Iswara yang udah nemenin Kinos Gina. Baik di Iswara, baik di TikToknya Iswara. Atau mungkin lagi streaming dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan hari Selasa ini berjalan dengan
1: lancar.
0: Selasa.
1: Berjalan dengan Selasa. Ah repot Rizky, makan durasi nih buat
0: Mudah-mudahan Selasa ini membuat kamu menjadi Selasa dunia milik berdua ya.
1: Udahlah ya kita
0: pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fahiro sahabat suara ya. Seperti biasa hari ini sudah hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

26. Duh, tanggalnya muda banget ini. Apakah keuangan juga semuda tanggalnya, sahabat suara? Atau justru sudah kembali merana? Kita nikmati aja hari ini ya. Pastinya ditemenin sama lagu-lagu enak. Yang pusing-pusing digeser dulu pusingnya, kita refreshing. Satu lagu dari Tangga dengan kesempatan kedua, udah ngantri di 10 lagu keren, bakal nemenin kamu. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, dimainkan sebentar lagi. Habis saran dulu ya, mau mulai perjumpaan kita dengan Nothing Lasts Forever.

That was Sheryl Senavia. Siapa yang suruh jatuh cinta? Barengan sama Farah yang masih nemenin di Iswara. Gak cuma on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir ke iswara.network ya. Tadi kalau judul lagunya Sheryl Senavia, siapa yang suruh jatuh cinta? Kalau pertanyaan netizen kepada orang-orang yang ngebakar hutan, siapa yang suruh dibakar tuh hutannya? Kira-kira apakah jawaban akan kita temukan, sahabat suara, atau justru akan seperti biasa, angin lalu? Tapi semoga aja bisa ada lah ya hasilnya. Jadi kita bisa lebih tenang lagi berkegiatan. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, satu lagu dari Hindia dulu ya, Everything You Are, enjoy!

was The Rain. Semoga dia bahagia bareng sama Farah. Dan satu lagu tadi sekaligus menutup 10 lagu keren. Namun kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 Sahabat Suara. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana. Dan semoga kamu bahagia juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, yang sudah diputarkan juga, sambil menikmati hari Selasa ini ya, dimana awal bulan. Mungkin banyak rencana-rencana yang sudah makin dekat dengan harinya. Semoga semua

0: dengan lancar juga Sahabat Suara. Tapi yang paling penting harus menjaga kesehatan ya, karena di kondisi sekarang tuh kitanya udah ngerasa udah maksimal banget nih ngejaga kesehatan, tapi lingkungan kita kayaknya memaparkan hal-hal yang bisa berpotensi bikin kita jadi gak sehat. Makanya harus double banget nih sekarang. Pokoknya stay safe dimanapun Sahabat Suara berada ya. Sambil lanjut lagi nemenin kamu, bakal ada lagu dari Coklat dengan Luka Lama dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagunya baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara. Dan mungkin judul lagu Randy barusan yang bagian kata laranya tuh relate banget ya sama saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan itu yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan sampai hari ini isunya, bahkan bukan isunya, kejadiannya masih ada. Situasinya juga makin memanas, bisa dibilang seperti itu Sahabat Suara. Gimana enggak? Karena ternyata beberapa orang ya, kalau kita ngecek deh di taman sosial media, terutama kalau saya ngeceknya di Threads, itu ada yang membagikan juga tangkapan layar dari CCTV warga gitu ya, di tanggal 31 Agustus kemarin, bahwa ternyata kebakaran hutan yang terjadi itu gak semata-mata karena cuaca, tapi memang ada orang, oknum yang melakukan pembakaran itu gitu loh. Kemudian karena cuacanya panas, jadi makinlah tuh apinya membara gitu. Ini ada beberapa Sahabat Suara juga yang bergabung di TikTok ya. Kebetulan masing-masing dari Sahabat Suara yang gabung nih, beberapa diantaranya tuh berlokasi atau tempat tinggalnya di daerah Kalimantan. Tadi ada juga Aulia yang minta doanya gitu ya, supaya bisa cepat reda di sana, teratasi juga gitu. Karena katanya asapnya udah mulai masuk ke dalam rumah, jadi dampaknya sesak, terus matanya juga perih. Ya iyalah ya, kita gak usah ngomongin asap kebakaran hutan. Kalau ada orang nabun aja kita udah kesel banget Sahabat Suara, ya gak sih? Bahkan kita bisa sampai batuk-batuk karena asap nabun. Nah ini hutan yang sebegitu luasnya terbakar gitu loh. Gimana gak berdampak ke semuanya, ke kesehatan terutama ya. Dan ada beberapa juga informasi yang kemarin saya baca ya, kalau dari negara tetangga yang terdampak asapnya ke mereka gitu atas kebakaran hutan yang di Indonesia, mereka tuh banyak sekali mengambil keputusan seperti misalkan sekolah itu daring, jadi online aja, karena memang metode itu kan kita sudah lakukan pada saat COVID ya, artinya pilihan untuk daring tuh ada, jadi gak memaksakan untuk tetap hadir tuh anak-anak sekolahnya, apalagi masih kecil gitu, mereka harus berhadapan dengan asap yang sebegitu tebal, harus berjalan menuju sekolahnya. Jadi harusnya, bukan harusnya, mungkin baiknya pemerintah kita bisa melihat lagi ke arah situ gitu ya, gak sih Sahabat Suara? Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tapi yang bijak gitu, yang bijak kebijakannya. Kalaupun memang situasinya tidak memungkinkan, lebih baik kan, terutama ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dan sekitarnya, itu ya bu daring aja, gak usah dipaksain. Emang pada ngejar apa sih Sahabat Suara?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Hai, Farah masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau sekedar sapa-sapa aja gitu kan. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Kita japrian di WhatsApp Iswara. Atau kalau mau yapping ke TikTok juga bisa, sambil senang-senang ataupun juga mau curhat bisa ya, langsung aja menuju ke iswara.network.
2: Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh.
0: Ya, biarkan aku menjaga perasaanmu siang hari ini, sahabat Suara ya, agar tetap bahagia, agar tetap on track gitu kan, agar memainkan lagu-lagu enak. Salah satunya udah ada ini, Yovie Nuno, Menjaga Hati, udah ngantri. Sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu ya. Habis Baby Doll dulu, Utopia, kita karaokean. Let's go!

Masih bareng sama Farah di suara That Was Noah dengan aku dan Bintang. Satu lagi yang di request sama Nabil. Seperti biasa, ini siang hari ini lagi bergabung dari MRT. Katanya Nabil lagi menuju tempat kerjanya. Nabil, kalau boleh tahu kerjaannya apa sih? Enak banget ya baru berangkat jam-jam segini. Thank you ya Bil ya udah join ya. Semoga dengan diputarkannya requestan kamu bisa makin membuat harimu bahagia. Kemudian ada juga sebentar 0853 sekian-sekian gabung di WhatsApp nih. Ada Bunda Oza yang ngepap katanya, maaf Farah gak bisa banyak ngetik di sambil masak ini katanya. Wih, makanannya banyak banget, lagi dagang ya memang ya Bunda Oza ya. Jadi ceritanya tadi di TikTok sahabat suara, saya tuh bilang ini dari beberapa teman-teman yang menonton live TikTok pada malas banget ngetik atau gimana sih, kan konsepnya nongkrong jadi saling komen dong gitu kan. Tapi ternyata Bunda Oza bilang gak bisa ngetik nih soalnya lagi ribet masak, dan ternyata makanannya itu banyak banget dan di panci-panci. Ini panci gak sih namanya kayak gini? Semoga aja panci ya. Jadi sahabat suara kebayang tuh. Ada juga yang baru ngasih tahu nih, Uut, makan siang dulu Far tuh. Foto ini pakai sayur lodeh nih. Sayur lodeh, nasi sayur lodeh, terus tempe, terus ada ini apa nih, toge. Toge dan teman-temannya gitu deh. Masa Farah gak bisa deskripsiin gitu aja ya? Sorry sahabat suara karena saya bukan pakarnya. Tapi ngomongin tentang Uut, shout out juga dan respect untuk Uut. Sudah mengirimkan banyak sekali kudapan ya ke Iswara. Satu kardus isinya banyak banget sahabat suara. Terus saya kebagian ada makaroni keju. Kemudian ada juga ini apa nih namanya nih, nastar. Ada juga kue sus isi coklat. Uut beli di dapur Pio Pio, keren banget. Adanya di Tegal nih pasti ya. Thank you Uut. Dan buat sahabat suara yang mau request lagu, absen atau mau curhat gitu ya, mau ngepap lagi apa siang hari ini, bisa langsung aja. Ah nih baru banget nih, gak apa-apa deh karena baru banget sekarang aja saya bacain. Dari Opi, katanya lagi macet-macetan di Sudirman. Serius Pi, siang ini macet Sudirman? Emang serame itu kah atau seperti apa? Emang ada apa, boleh sambil spill? Apa ada galian ya? Boleh di spill ya katanya, terus mau request lagu G yang 1000 kali. Oke nanti aku cariin ya, ditungguin aja jangan kemana-mana. Dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu di sini. Enjoy!

Jujur yang semalam tuh adalah kedua kalinya saya ngasih tahu teman-teman bahwa akun WhatsApp saya tuh sedang dalam peninjauan yang saya juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Setelah saya posting itu, ternyata ada beberapa teman-teman di sosial media yang respon merasakan hal yang sama juga, WhatsAppnya ketahan, sedang ditinjau, bahkan akunnya gak balik lagi. Makanya akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk beli nomor baru. Nah kalau saya kemarin tuh pertimbangannya karena nomor yang saya gunakan tuh udah cukup lama dan banyak sekali kerabat, kemudian klien yang udah tahu nomor itu gitu. Jadi kayak saya mencoba dulu untuk menunggu gitu ya kebijakan daripada WhatsApp yang sedang meninjau akun saya. Ini kalau dari hasil searchingan yang sudah saya temui, jadi ada beberapa hal yang disampaikan sama pihak WhatsApp nih sahabat suara. Katanya belakangan ini WhatsApp itu mengaku salah blokir sejumlah akun pengguna dan sebagai gantinya nanti WhatsApp akan melakukan namanya pemulihan akun gitu. Jadi kita disuruh tunggu. Cuma lumayan sih untuk waktunya tuh 1x24 jam. Jadi buat kamu yang benar-benar hidup dari WhatsApp itu pasti akan terdampak banget sahabat suara, ya nggak sih? Kayak komunikasi ataupun juga segala macam dokumen dan lain sebagainya dari WhatsApp itu kalau WhatsAppnya keblok udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Kita harus nunggu gitu. Makanya ini tricky banget. Dari sekarang mungkin kamu udah bisa cari solusinya tuh sahabat suara ya untuk meminimalisir hal ini. Kayak kemarin tuh ada beberapa kontrak-kontrak kerja saya yang masih ada di WhatsApp, terus saya gak pindahin ke file gitu. Maksudnya dokumennya gak dipindahin ke area yang lain. Itu cukup bikin saya pusing kepala gitu. Makanya dari situ saya belajar sih. Ini makanya mau share juga ke sahabat suara, buat kamu yang punya source apapun di WhatsApp, kalau memang itu penting, mending di save ke handphone, ke device gitu ya. Entah itu mau di device aja, atau mau ditaruh di Google Drive kek, atau mau ditaruh ke laptop kek, segala macamnya itu penting tuh sekarang ya. Jadi memang ini udah disampaikan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp itu mendadak mendapati akun mereka diblokir atau berstatus under review dalam peninjauan gitu. Dan dari WhatsApp udah konfirmasi gangguan tersebut memang ada benar, menyatakan tengah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan akun pengguna terdampak. Tapi sejauh ini belum ada informasi lebih detail nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, penyebabnya apa aja sih, apa yang harus dihindari sama pengguna WhatsApp supaya akunnya tuh gak keblok atau gak ditinjau gitu sahabat suara. Makanya buat kamu yang punya hal-hal penting ada di WhatsApp ya, bisa langsung aja kamu amanin dulu supaya meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kamu merugi gara-gara gak perhatian sama situasi seperti ini.

0: That was Bara Suara sementara. Bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, ini ada Nastu yang ngasih tahu ya. Bahwa lebih ke absence, kalian mau ngasih tahu banyak masalah, solusinya berdoa, kata Nastu. Dengerin Farah, hati tenang rasanya. Aduh, terima kasih banyak Nastu ya. Luar biasa loh, walaupun katanya sekarang Nastu sedang bersedih, sahabat suara. Soalnya katanya nih ya, kebonnya Nastu seluas lapangan sepak bola itu kabarnya kebakaran semalam. Mungkin ada orang iseng. Ada 3 lahan yang terdampak, bukan punya aku juga. Bukan punya Nastu doang kayak maksudnya ya. Untung jauh dari pemukiman warga. Boleh dikasih tahu gak sih Nastu nih yang kebakar ini di daerah mana? By the way, Nastu bergabung dari Korea Selatan ya, sahabat suara, seperti biasa absen dari Korsel. Thank you Nastu. Terus juga teman-teman yang bergabung di TikTok, ada sahabat suara di TikTok, ada Johan Febriana. Mau kirim salam buat teman-teman di PT Sayap Mas Utama, Sayap Mas Utama ya, di semua depo. Terima kasih, sama-sama Johan. Terus ada Uut yang katanya mau kirim salam buat penyiar Iswara. Terima kasih, katanya udah selalu menemani hari-hariku tiap harinya. Sehat-sehat semuanya, ih keren banget. Ada juga Opi yang katanya mau kirim salam buat driver Adu Agis. Terus juga sahabat suara lainnya yang sedang bergabung, ada Marisa. Terus juga ada Frey Home and Living. Yang baru banget WhatsApp nih, ada dari Palembang ya, Ivan. Seperti biasa menyapa. By the way, di Palembang gimana situasinya, Van? Karena kemarin terakhir aku sempat ngobrol sama salah satu penyiar Iswara di Palembang, Kakak Okan. Itu ngasih tahu bahwa dampak asap dari kebakaran hutan di sana tuh masih banget ada gitu ya. Jadi jarak pandang juga sangat terbatas gitu. Terus situasi di sana jadi nggak kondusif lah kalau untuk berkegiatan di luar ruangan. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan, terus juga terdampak gitu ya dari kebakaran hutan yang terjadi di negeri kita ini, semoga bisa ya. Kita cuma bisa doa ya, sahabat suara, ini adalah salah satu bentuk support, walaupun pasti secara realita ini susah banget dilakuin ya. Pokoknya tetap sabar, semangat, dan semoga nih dalam waktu dekat semua segera ada solusinya. Ya mungkin kita bisa berdoa sama-sama gitu ya ke Tuhan bahwa segera turunin hujan yang deras gitu, supaya ya kebakaran hutannya terminimalisir, tapi juga semoga tetap aman, gak jadi banjir dan lain sebagainya. Pokoknya stay safe untuk sahabat suara dimanapun berada.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razan Zhu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
5: Yomai. Itu paling woyo.
4: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Gak tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Oh my god.
5: Boleh.
4: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau.
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak.
4: Ayo kenapa panas banget?
5: Nyerah aja.
4: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
5: Gila sih. Ayo dong, gua dong.
4: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
5: Boleh.
4: Tapi gua dendam sama lu semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofar di Suara. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Let's go. Masih saya nantikan buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, atau kita yapping-yapping aja siang ini. Kita masih sampai jam 2 loh. Masih cukup panjang waktunya. Jadi mari langsung merapat ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iSuara.network ya. Bisa langsung menuju ke sana atau ke WhatsApp-nya iSuara.

sih sahabat suara, gak ada yang pernah bisa menggantikan sahabat suara bagi kami. Lagi-lagi si Farah nyari celah dari lirik-lirik lagu yang di-spill ya. Tapi emang bener kok, kalau gak ada sahabat suara apalah artinya kami ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat sahabat suara yang selalu mensupport ya, entah itu di on air ataupun juga di live TikTok. Terima kasih banyak. Dan satu lagu ini udah ngantri spesial buat kamu, bakal dimainkan dari Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa ya diputar setelah pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: knows.
1: That was Rich Brian, The Mami. Satu lagi yang di request sama sahabat suara bergabung di TikTok. Terima kasih sekali buat yang sudah join dari tadi ya, rame banget. Di TikTok juga kita yapping-yapping sahabat suara buat yang penasaran. Karena kamu sekarang sedang mendengarkan di on air aja. Ini lagi pada ngobrolin apa sih di TikTok? Nah, kamu langsung deh melipir tuh ke iswara.network ya. Karena kita masih ngobrolin hal-hal apa aja di sana. Kalau di TikTok tuh lebih ke random stuff. Jadi buat sahabat suara yang pengen juga yapping, mau curhat ngasal, karena banyak banget juga yang curhat ngasal di sana ya. Jadi bisa langsung melipir ke iswara.network. Lanjut temenin kamu lagi. Saya masih tungguin buat yang mau saling sapa via udara, mau curhat bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 atau melipir sekali lagi ke TikTok iswara.network. Dan karena tadi sudah ada permintaan dari sahabat suara di TikTok, Uut gitu ya, mau request lagunya Farus dong yang I Do Care. Of course, karena saya yang nyanyi, saya akan selalu berbahagia jika ada yang request lagu saya ya. Satu lagu nemenin siang sahabat suara dari Farus, I Do Care.

Masih barengan sama Farah di Suara That Was Gendra Wari seribu kali. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara yang gabung di WhatsApp tadi ya. Ada Indah. Terima kasih Indah udah request lagunya. Semoga dengan diputarkannya lagu ini ya bisa membuat hari kamu makin bahagia. Walaupun tadi gak sedikit yang ngerasa walaupun tanggalnya muda nih, kalau kalender kan masih awal bulan banget, masih fresh banget ya, harusnya jadi September yang ceria, tapi ternyata gak sedikit yang ngerasa merana karena keuangan udah makin menipis. Tetap semangat ya sahabat Suara, ikhtiar aja terus. Kalau kata orang-orang bijak, nanti bakalan ketemu kok jalannya, selalu ada jalannya yang dikasih sama Tuhan gitu. Jadi buat sahabat Suara yang sekarang lagi ngerasa gundah, lagi ngerasa aduh aku bener-bener gak mood deh, sini cerita sama aku, semoga bisa memberikan solusi. Gak ada yang bohong, gak apa-apa, aku tampung aja, aku jadi pendengar yang baik. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kamu langsung aja ke TikTok iswara.network ya. Abis ini lanjut temenin kamu, kita throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Marcel, Jangan Pernah Berubah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: That was sore dengan satu lagu yang baru aja nemenin kamu ya. Tapi kalau soal berita-berita atau informasi-informasi, update apapun itu di sekitar kita yang perlu diketahui banyak orang, kita jangan sampai kita harus bersuara, sahabat suara ya. Namun di sisi lain, jangan juga menyebarkan hoax, karena banyak banget nih beberapa waktu terakhir, karena ada penyampaian aksi atau demo kemarin, terus juga karena sedang terjadi kebakaran hutan, sedang terjadi bencana alam. Ada beberapa oknum juga yang memanfaatkan situasi ini supaya kita nih sesama warga saling marah, makin panas gitu situasinya. Nah, maka dari itu kita perlu nih mencerna lagi, dicermati lagi apakah informasi yang kita dapat itu benar-benar valid udah 100%. Mungkin yang paling basic kita lihat ya, informasi itu datangnya dari mana. Apakah dari media-media yang sudah terpercaya atau verified, atau ya cuma dari orang-orang yang anonim aja, itu harus kita perhatikan. Kemudian jangan asal sebar lagi kalau misalnya memang berita itu belum valid. Jadi intinya biar makin aman, kita juga damai dan bisa segera terminimalisir situasinya gitu ya, gak sepanas ini lagi, semua teratasi, harus saring sebelum sharing.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya
1: kan? Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui.
0: Iya.
1: Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 105 Minutes. Semakin ku kejar semakin kau jauh. Lagu ya sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much ya buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Semoga sehat selalu. Dan buat saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran hutan gitu ya, semoga bisa segera teratasi dan semua bisa baik-baik saja seperti sedia kala. Stay safe semuanya. Jangan sampai lupa juga tetap dengerin Suara Suara Warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Suara Warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill

0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius, dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Pak RT, ada apa ya, Pak?
6: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
5: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
6: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
5: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
6: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
5: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
6: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
5: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara mulai memang suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang akan melewati Alfamidi, jangan cuma dilewatin doang, tapi sekalian belanja juga dan dapetin banyak promonya. Dan salah satu promo yang pengen aku kasih tahu kamu adalah ada promo tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 September ini di Alfamidi menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Forvita Margarin Saset 200 gram, 2 pieces Chupa Cups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, 1 piece Green Sense Lemon Grape Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Botol 500 ml, atau 1 piece Sindel Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM ini ya. Ada 2 pieces sedap mie goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Special Soto, Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Oishi Pillows All Varian, Sponge All Varian 100 gram, atau 1 piece Paroti Bagelen Cheese 78 gram, Vanilla 72 gram, ada 1 piece Happy Toast Merah Pedas 140 gram, dan ada juga produk non-food yaitu 1 piece Soclean Liquid Deterjen Lavender White and Bright Japanese Sakura Camellia 525 ml. Kamu juga bisa pilih 2 produk loh ya. Dan ada lagi nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000. Untuk masing-masing produk ada 1 piece Regal Mari Superior 230 gram, 2 pieces Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cold Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml, kemudian ada 1 piece Emeron Shampoo All Varian 170 ml, dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: sabar terus melaju. Aku takut.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Syafnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Still, mah.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: daripada saya salah. Ya, ada Jill Panlis, ada Reza Bima, dan ada Rifki Ago yang udah beresin kompresor AC.
1: Dia habis ini nyuci AC dia.
2: Enggak, ini kan AC gedong ya, kagak dicuci gitu. Gak cuci juga ya?
1: Bukan disemprot pakai air gitu ya.
2: Bukan.
0: Tapi senang kamu sudah bergabung dengan kami lagi. Dan kamu sudah tidak tantrum lagi. Kamu udah kalem.
1: Iya, karena mungkin kamu pakai rompi dari Universitas Brawijaya kali ya.
2: Enggak, saya enggak.
1: Kamu enggak pakai?
0: Karena dia juga enggak neurodivergent sih. Cuma dia tantrum aja tadi waktu ngasih tahu kalau ternyata bocor. Awas lu ya.
1: Oh, bocor.
2: Ini untuk saudara-saudara kita yang spesial, yang istimewa.
0: Betul. Sekarang sebetulnya adalah sebutannya adalah neuro

0: Mahasiswanya ya. Tapi kalau misalnya ini inovasi yang luar biasa Sahabat Suara, karena kalau misalnya tadi kan Jill udah bilang ya, ini rompi yang dipakai di anak yang memang membutuhkan. Ya kan. Nah, jadi cara kerjanya itu, kalau anak itu udah kelihatan gelisah, jadi rompi ini bisa mendeteksi tekanan dan dia tuh ngasih apa namanya ya, tekanan lembut lewat metode deep pressure therapy atau DPT yang rasanya tuh nyaman kayak lagi dipeluk. Jadi kalau misalnya lagi tantrum terus udah gelisah, itu kayak dipeluk ibunya atau bapaknya gitu.
1: Yes.
0: Keren tuh.
1: Dan yang hebatnya lagi, biasanya kan kalau mungkin ada di antara Sahabat Suara yang memiliki lebih banyak pengalaman ya, berhubungan dengan anak-anak yang ada di dalam spektrum. Pada saat mereka mau mulai gelisah itu kan memang ada tanda-tandanya. Nah, dengan rompi ini, sebelum tanda-tanda itu makin muncul, langsung memberikan pijatan. Nah, buat orang tuanya, buat care takernya, itu juga bisa memantau kondisi si anak dan juga respons dari rompi lewat itu secara secara real time. Jadi lewat smartphone, lewat aplikasi kelihatan langsung, ini adalah saat pada saat dimana si DPT atau deep pressure therapy tersebut dibutuhkan.
0: Itu dia, ini kan inovasinya pastinya canggih dan kita juga pengen ini segera diluncurkan dan dibuat massal gitu ya. Tapi sekarang itu lagi tahap pengembangan dan pengujian pastinya. Jadi kan ini langkah wajib ya, biar nanti pada saat di produksi massal gak ada lagi error-error yang berarti ya, gitu kan.
1: Dan kita doakan semoga keseluruhan ini kan R&D-nya panjang. Betul. Kemudian cek-cek segala macamnya juga panjang pasti. Tapi semoga ini bisa jadi satu solusi untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Supaya penanganan anak-anak atau mereka-mereka yang ada di dalam spektrum itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap lagi.
0: Betul sekali. Ini kan inovasinya sudah keren, tinggal gimana caranya anak-anak 5 Universitas Brawijaya ini disupport pemerintah agar jangan sampai nanti patennya luar negeri lagi.
1: Jangan sampai. Kalau paten sih gue yakin mereka udah lebih pintar mengenai paten, hak cipta dan segala macam. Tapi gue tuh pengennya tuh benar-benar di fully supported.
0: Oh iya dong.
1: Dan abis itu juga bukan cuma fully supported, tapi juga harganya menguntungkan buat inovatornya.
0: Betul.
1: Tapi juga kebeli sama mereka-mereka yang membutuhkan.
0: Iya, kan.
1: Kalau misalnya di bandrolnya belum apa-apa, harganya mahal banget, terus malah jadi kalau profitnya buat yang menemukan sih oke lah ya, worth it menurut gue. Tapi kalau nanti malah dicak-cakin, dibagi-bagi buat lebih banyak lagi,
0: itu makanya semoga nanti inventor-inventor atau inovator-inovator ini akan di fully support sama pemerintah dan pastinya kita bisa menikmati bagi kita yang membutuhkan ya.
1: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: cari di Google kan
1: sekarang kayak, udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Nah
0: kan,
1: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Nggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah ya. Itu dia maksudnya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo
0: ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: @iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wow, kita kan udah mesti menutup siaran, tapi yeah, entah kenapa giliran kita mau menutup siaran ini, malah di live TikTok ada begitu banyak masukan-masukan makanan yang bikin lapar banget ini.
0: Tadi ada palu basah.
1: Aduh, palu basah serigala.
0: Terus
1: yang enak yang di Makassar.
0: Makassar sih, yang serigala ya. Terus udah gitu tadi ada apa lagi ya? Ada yang bikin mie instan juga tadi tuh.
1: Oli tadi bikin yang ayam bawang.
0: Kak, lihat wawaku.
1: Oke, tenang.
0: Tunggu bentar.
1: Dia mau ngasih lihat cap gomeh buatannya.
0: Pasti.
1: Gua boleh merem aja enggak? Oke, bye.
2: Aduh.
0: Enak loh.
1: Aku mau gini aja.
0: Ini by the way kamu lagi masak ini?
1: Enggak, itu
0: Februari.
1: Jadi kan Rally Coffee itu mengirimkan mooncake dan her mooncake is to die for. Gue tadi mencoba yang black sesame. Supaya kita nih enggak dibayar apa-apa kok, Molly, tenang aja. Nah, tadi gue makan black sesame. Dan itu tuh enak banget karena ada hint rasa asin. Kita bertanya mengenai mooncake, lunar cake, ada yang ngebatin ngomong cap gomeh. Setahu gue kalau cap gomeh keluarnya adalah lontong. Ternyata Oli pun punya lontong cap gomeh bikinannya.
0: Ih, kalau kita lihat ya, pastinya lontongnya nih lembut, terus opor ayamnya juga mantep banget. Terus ini apa sih, Jil? Yang ini, Jil? Labu ya?
3: Kuah.
0: Kuah labu ya?
1: Jil gak lihat.
3: Dia ngambek nih kayaknya.
1: Dia buang muka.
0: Ini enak banget ini. Katanya kalau misalnya memang nanti Oli masak lagi, kita mau ke rumah Oli kan?
1: Itu kryptonite gue tuh.
0: Oh ini?
1: Salah satu kryptonite
0: gue. Labu ini?
1: Bukan, the whole si perlontongan-lontongan ini. Itu
0: apa
1: kryptonite
0: ini?
1: Gue sejadi-jadinya.
3: Oh, itu udah balado kentangnya ya?
0: Yoi. Balado kentangnya gue
1: kira. Kita kayak gak dikasih makan ya. Padahal tadi udah ada segala macam.
3: Tapi pertanyaan kok satu, Kak Oli. Kitchen setnya masan di mana ya?
0: Oli
3: bagus deh kitchen.
0: Ini beli tisunya di mana ya?
3: penting.
1: Kasih ke rumah Oli ya nanti ya, yang diundang tenang aja. Oke, okay. Kok by the way tiba-tiba kamu muncul-muncul nanyain kitchen set?
0: Kamu udah serius ya?
1: Buat apa nih nanya
0: kamu udah
1: kitchen
0: mulai,
1: set?
0: Kamu mau move in together ya?
3: Jujur. Jujur aku mau buka usaha lain aja. Buka usaha kitchen set kayaknya.
1: Kamu mau buka usaha furnitur ya?
3: Betul.
1: Kurang asyam kamu ya.
0: Kita ketemu lagi besok.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam. Hari ini napas gue tuh banyak banget. Abisnya boros banget dah hidung gue. Apa lubang hidung gue kegedean ya? Apa lubangnya kegedean ya? Lubang hidung gue maksudnya. Ini mau bacain titip salam dulu nih. Malam Om Beryl, aku titip salam buat istriku tersayang. Terima kasih selalu ada untukku dan anak-anak. Thanks Om Beryl dan Iswara. Oke, sudah disampaikan ya Mas Agus. Emang kalau ngomong langsung tuh pasti responnya alah gitu kan. Tapi kalau misalkan lewat radio tuh ih beda gitu rasanya gitu sih. Kayak lo dikasih hadiah tapi berupa suara yang tidak lewat perantara lo langsung, tapi lo memanfaatkan radio. Itulah the power of radio guys. Kita harus bisa lebih dekat sama pendengar-pendengar kita. Asyik deh. Gue lagi ngomongin soal lo punya gak sih anggota keluarga yang nyebelin gitu, yang kayak di film-film gitu, yang kayak ditunggu akun sukses nanti, yang kayak coba cari kerja mana sih, ini aja udah punya mobil, kamu belum punya. Coba ini gue bacain lagi ya. Dari Sinta udah. Bagas. Enggak nih. Bukan. Ini. Aku sih gak punya ya keluarga besar yang nyebelin. Tapi selalu kalau pas Imlek dan Natal selalu ditanyain kapan nikah. Dan pas kemarin Imlek kan gue bilang aja, ini aku bawa calon istriku dan izin juga buat menikah. Woi, doain Ber, semoga nanti pas hari H, tanggal 10, bulan 10, 2026, di Kepulauan Seribu. Nikahku emang intimate, hanya 250 tamu yang diundang. Si intimate, oh itu intimate aja tanya. Dan menurut lo Ber, telat gak sih? Gue baru menikah di usia 30 tahun dan calon istriku 24 tahun. Enggak sih, gak ada yang telat bro, 30 masih normal aja. Yukari, ada om gue NPD kalau acara keluarga harus nungguin dia dulu kalau nggak ditempel. Yang benar-benar ayo, kenapa gitu anjir? Masa kalau nggak di door, tembaknya tembak dalam atau tembak luar nih? Maksudnya kan kalau di dalam rumah kan suka ada tuh bocil-bocil main tembak-tembakan air. Kita selalu bilang jangan anak kecil jangan main tembak-tembakan air di dalam, basah ntar lantainya. Di luar aja tuh di taman gitu. Siapa lagi nih ya? Ada dari Anonymous. Gue akan bacakan Anonymous karena menghindari perselisihan antara keluarga. Ada dari sekian. Ipar gue tuh nyebelin banget kalau julid depan orangnya langsung. Wey! Itu udah bukan julid namanya itu. Gue penasaran deh kalimat-kalimat apa sih yang dijulitin gitu kalau lo. Coba ini. Ada Kamila, hai Kamila. Gue lagi live di TikTok juga ya, sahabat suara ya. Ada kalau Mabel nggak punya, gue anxiety. Mungkin gue yang nyebelin ya, tiap tengah malam ke IG doyong, apa-apa, Bel. Ingat ya, lo selalu punya keluarga gitu ya. Ada yang nyebelin, tapi ternyata ya mereka tuh sayang gitu sama lo. Kalau lo kenapa-napa, pasti mereka yang akan kebantu lo. Asyik!

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.